0: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu, sudah ada berikutnya di Bandung ya, Pak Rindu yang terisangat jatah juga bersama dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
2: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan tidak selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2009. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Itu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia

0: juga nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran. Untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot

0: dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
1: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
2: Pak, itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
3: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
2: Iya. Apa benar Pak?
3: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
2: Iya Pak.
3: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
2: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
1: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
6: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
5: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
6: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga Minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap

0: rencana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
1: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
0: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok

0: 2,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman

tas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana keadaan.

0: perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal T.

0: pernah di Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf

Sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah.

bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.
3: Kita bermasalah.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: hati.
1: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda, Stephen Coconuts dengan kembali mengantarkan kita di pukul 10:07 waktu Indonesia Timur. Anda masih tetap dengarkan kami di program satu Radio Republik Indonesia Manokwari, dan kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Sebelum informasi lainnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, kabar bersama di suasana pagi jelang siang Anda. Kami sampaikan sebuah berita duka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

tepat saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Selamat siang pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, Lintas Manokwari siang untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Angel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Pendengar, kebersamaan kita sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari siang. Kami masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas ya untuk Anda di siang hari ini. Selamat berapa aja dan tentunya apapun aktivitas, pekerjaan Anda di sepanjang hari ini sukses ya. Dan tetap semangat menjalankan apapun aktivitas Anda hingga tuntas nanti.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama.

0: biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with the view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat

adil, dan makmur. Tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berapa aja untuk Anda di siang hari ini.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

L berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jusel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan menguji performa lawan yang kuat.
1: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jose menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos menang 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick setelah Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit keempat puluh saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menggunakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak terpesona di menit keempat puluh empat Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 dengan tendangan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mencetak hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun yang menurut VAR karena offside. Usaha lagu dari Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
1: Sering itu pelatih Sociedad setelah Rini Matarazzo. Aku ingin kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: Lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki kelasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Timnas Spanyol semuanya selalu meraih kemenangan dalam dua laga awal musim. Sementara itu Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengisi satu poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipali menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kamalsira mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Razaldin Hanusa, Dovri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lulus dan kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Itu juga disampaikan proyeksi kompetisi diskusi di antaranya ikat yang kalau sudah ditetap setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat. Nanti tergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi memutuskan di MPS, tetap mereka setuju, mereka siap pastinya. Kemudian kan bagus juga jumlah kepentingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai sekali nomor ketemu aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini tetap lebih dari 24, tidak balik kan, minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVC Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
1: Fokus jadi pas kalah kemarin dari masuk ke lihat itu fokus kita berdua bilang aja sih dan kembali itu jadi sepertinya kita mencoba fokus lagi dan pas akhirnya kita bisa menang juga.
0: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
1: Ya, seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih dilek-lek aja latihan.
0: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

Baik, sudah mendengar dari Pro3 Jakarta, baru saja kita ikuti ya penyampaian warta berita olahraga dan mengantarkan kita di pukul 13 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah mendengar, kami temani Anda di kesempatan siang hari ini ya, dengan tembang-tembang pilihan dan juga selingan-selingan informasi. Hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda ya. Kita akan bersama-sama ikuti siaran langsung talk show Dialog Luar Studio dari Pantai Yonas Mandacan, Tanjung Pepaya, Amban Pantai ya.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil

0: keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa ya? Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa. Wah. Aduh, siapa lagi sih?

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan, bro. Awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya.
2: Agak unik untuk pemberian nama bangku teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann.

tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam

Iya, baik. Sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang ya, menjelang sore hari di pukul 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar, kami cukupkan sejenak tembang pilihan menemani suasana siang hari Anda. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda, kita bergabung mengikuti Dinamika Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong. Dan tidak lupa juga kami sampaikan ya, nanti kita akan ikuti dialog luar studio talk show dari ya, nanti langsung dari Pantai Yonas Mandacan, Tanjung Pepaya, Amban Pantai. Ya, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong mengikuti Dinamika Nusantara 2.

0: sedang terus bekerja, mereka terus dekati masyarakat, mendampingi masyarakat supaya masyarakat tidak sembarang membuat api di sana.
1: Anggota Bidang Data dan Informasi BMKG Sorong, Petronella Botrixioi, mengatakan dampak El Nino masih dapat dirasakan hingga saat ini. Jika melihat data, seharusnya di bulan Agustus terjadi hujan, namun saat ini masih terjadi panas dan diperkirakan hingga nanti di tahun 2027 akan datang.
2: Kondisi cuaca saat ini

0: untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi serta berjalannya dinamika organisasi berupa regenerasi kepemimpinan yang biasa kita sebut sebagai tour of duty dan tour of area bagi personil yang melaksanakan mutasi jabatan. Dengan adanya regenerasi kepemimpinan dalam jabatan tertentu diharapkan dapat membawa ide-ide baru dalam dan mampu menciptakan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menjalankan program kerja organisasi.
1: Di acara amanatnya, Kapolresta mengajak seluruh jajaran personel Polresta Sorong Kota untuk memberikan dukungan penuh kepada Wakapolresta yang baru agar tugas-tugas organisasi dapat berjalan secara optimal. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar informasi tadi berkaitan dengan AKBP Glenn Roy Mole resmi dilantik sebagai Wakapolresta Sorong Kota. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan mendorong peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan

Kota. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Ikhlas Kantor Kementerian Agama Sumatera Selatan, Rabu 26 Agustus 2020. Dalam kesempatan itu, PJ Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Agustinus Warmatna mengatakan, perempuan sebagai pilar utama dalam pembangunan keluarga dan daerah. Namun fakta menunjukkan perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan jaminan perlindungan yang nyata, terintegrasi, dan mudah diakses. Sehubungan dengan itu, melalui kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, pemerintah Sumatera Selatan ingin memastikan para petugas pendamping dan pengelola lembaga layanan memiliki pengetahuan dalam terkait regulasi dan hak-hak perempuan, keterampilan teknis dalam penanganan kasus sensitif korban, sinergi dan koordinasi yang kuat antar instansi terkait, mulai dari tahap pengaduan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga reintegrasi sosial.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Ya baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya. Dari Merdeka 68 ya, kami cukupkan lagu-lagu pilihan menemani suasana sore hari Anda. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Asta Branda Asta Cita.

0: 0879 727 9112 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awal

0: Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitektur yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Asmullah, selaku ahli muda pemudanya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Mula.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Pak Mula, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak, bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?

0: Dusun Tepi Sunan Mudan. Ini salah satu ikon Aceh. Mereka masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu, kenapa bangunan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Inisekan Dasani, dan satu lagi Patarannya.
1: Pak, sebenarnya ini apa yang bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini bangunan tidak bisa lagi dipertahankan keaslinya, Pak?
0: Banyak sekali yang tadi sedang hilang bagi Aceh, ya kan? Salah satu, orang kan selalu menyelami kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau enggak,

0: lokasi sekarang lah.
1: Baik Pak, kalau bicara menjadwalkan film bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di bangunan ini Pak?
0: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di bangunan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, eskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pengeluaran berkala yang jelas seperti itu untuk apa menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah apa rutin kita lakukan itu apa juga berkala itu tetap dilakukan.
1: Kira-kira bagaimana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budaya ini Pak?
0: Ini sebenarnya semuanya perlu diselesaikan Pak. Jadi semua apa dari seluruh apa bangunan inti sebenarnya kan dan ada tiga itu bangunan inti itu harus menyelesaikan semua Pak. Ya paling tidak melakukan perbaikan berkala seperti pengecatan dan lain-lain.
1: Pak, ini kan bangunan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
0: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim yang semuanya

0: keseharian, misalnya seperti macetan, rehabilitasi, ini yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selalu terjadi, warna jadi agak suram, agak ringan, sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya, berkala.
1: Kalau sekarang Pak, dengan perawatan saat ini, berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
0: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan kelestarian yang membantu dampak yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Nah, memang rutin melakukan.
1: Tapi kedepannya kan mungkin apa nih Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
0: Ya, yang paling apa, yang paling santai kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Ini sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Bapak Tanah Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak?

pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Utara Jawa dan Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Kuningan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Landari, Produksi RRI Jambi.

filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak

sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menyelaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana jauh, bukan jauh ya, tapi sudah antisipasi semua yang namanya

sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut, kalau juga dingin dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia diselaraskan dengan alam, bukan alam yang diselaraskan dengan

organisasi di abad-abad 17, 16. Nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada

lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka langseng. Nah, langseng ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tampil bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola perjalanan. Jadi misal kita lihat dari depan ada namanya sabi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya enggak ada ruang tamu, maksudnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, di situ nanti ada sekat bilik. Terus di bilik

nanti ada namanya laren atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren itulah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang ini namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Nah, bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi. Seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana

disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membentuk membuat dosir supaya

tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Pesan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya, ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini

kembali sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikir. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang durian, kadang meranti, ya. Bisa kayu mejang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi.

rumahnya pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di apa sebantaran sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu diselaraskan.

ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan

Dan masih juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba, sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Cantika Anjali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur.

Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah

Sebuah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di kampung Praijing dan kampung Tarung. Artinya, pendengar, megalitik di Sumba bukan

0: baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gavin yang dibawakan oleh Sundari Sukojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar, tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala

ada tiga genre gendang. Ya, bahasa Indonesia gendang, aramba, tumbang, dan saritia. Dan alat-alat musik lain masih banyak seperti dodoli-doli, funrahi, tutuang, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan sebagainya. Ya, itu jadi alat musik.

0: dengan mengajarkan alat musik tradisional jazz kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik budaya seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional ya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya kita aja juga ada peribahasa karena kenal bukannya sayang kepada putra itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya cuman orang tua kan sibuk ya masyarakat lingkungan juga sibuk jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini nah ini namanya doli-doli ini namanya gendra ini ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya.

Ya, anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah, ayah tidak mau, saya tidak mau, tidak mau. Kayak gengsi dia mengukur alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhau atau tamburu atau fonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya.

musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gendangnya di Kemangi ya, seperti gamelan itu di Jawa ya, kenapa sampai mendunia yang mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di sini masih belum begitu nasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum nasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irus gini dia, oke kita mau pakai kunci C ya, sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G tidak ada ya kan, hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada, mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali yang menjual karena pemahaman

0: musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang.
1: Harapan saya ya untuk para generasi muda cintailah alat musik tradisional ini ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci bis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nurul sudah hadir di program Rendas Tercinta sore hari ini. Sukses selalu Bu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Berenda Astacita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Duru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Rendah Putra Sebuah, sampai jumpa.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Beranda Asta Cita dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Señor, ¡Señor!

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Dimanapun berada, kami akan dengar di sini serangkaian lagu-lagu Islami. Dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan,

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Sekitar kita,
1: berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

Dengerin mana pun berada kami akhirnya di sini rangkaian lagu-lagu hiburan dan mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Kita akan dengarkan renungan malam hari ini.

Pendengar dimanapun berada, renungan kita untuk malam hari ini dari Alkitab Mobile Sabda, Kamis 27 Agustus 2026. Bacaan kita di Roma 7 ayat 13-26. Sebagai ilustrasi, judul kita Manusia Jelaka. Suatu kali ketika kami melayani di lembaga pemasyarakatan, seorang warga binaan berkata, "Sebenarnya kami semua pasti tidak ingin berada di sini. Kami pun pastinya tidak ingin menjadi orang jahat. Namun situasinya sudah begitu, ya disinilah kami sekarang." Pernyataan itu menyiratkan ketidakberdayaan, merasa tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Sekalipun mereka tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah kejahatan. Namun itu bukan hanya pergumulan orang-orang yang dipenjara setelah melakukan tindakan kriminal tertentu. Itu juga menjadi pergumulan semua orang dimanapun ia berada. Inilah yang digambarkan Rasul Paulus sebagai pergumulan batin yang juga ia alami sendiri. Di satu sisi, ia ingin melakukan yang baik, yakni menjalankan perintah-perintah Allah. Namun di sisi lain, ada dorongan kuat yang terus-menerus berjuang di dalam tubuhnya untuk berbuat dosa. Kita tahu yang baik, tetapi justru yang jahatlah yang kita perbuat. Dalam keputusasaan yang demikian, Rasul Paulus bahkan menyebut dirinya sebagai manusia jelaka, yakni seseorang yang malang, menyedihkan, serta sengsara karena tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Iya, tak seorang pun berkuasa melepaskan diri dari cengkeraman dosa. Hanya Allah yang sanggup mengerjakannya untuk kita. Dan dalam kemurahannya, Dia telah melakukannya melalui karya dan pengorbanan.

Saudara-saudara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sua kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Saya Deliman Suara dan kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Mengantarkan acara siaran kami untuk Anda pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami, tetap merdeka.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, Lintas Manokwari Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Dan pendengar, pagi ini mengawali seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Pagi, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa islami melalui Mutiara Pagi Islam. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, warta berita daerah untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Universitas Papua UNIPA, ISAI Cabang Papua Barat dan Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar seminar nasional dan babak puncak Lomba Karya Tulis Rekomendatif atau LKTR Papedanomics 2026 di Manokwari pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan dalam rangka Pekan Perekonomian Daerah Papua Barat atau Papedanomics 2026 tersebut mengusung tema hilirisasi sebagai akselerator transformasi perekonomian Papua serta menopang stabilitas inflasi daerah. Acara dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani dan menghadirkan Pakar Ekonomi dan Keuangan Nasional Mirsa Aditya Suara sebagai narasumber utama. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian, mengatakan stabilitas makroekonomi daerah harus menjadi pijakan untuk mendorong transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih produktif dan memiliki nilai tambah tinggi. Setian menyebut pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2025 mencapai 6,46% secara kumulatif to kumulatif atau CTC. Sementara inflasi berada pada level 2,59% secara tahunan. Namun ketergantungan terhadap sektor ekstraktif mentah dan tantangan konektivitas masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
1: Kami angkat karena kami melihat Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu mencermati setiap triwulan dari diseminasi yang kami sampaikan, Bapak-Ibu bisa melihat bahwa struktur ekonomi di Papua Barat kalau kita cermati masih sangat terkonsentrasi ke sektor ekstraktif. Dalam hal ini sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Dan kalau kita khususkan, memang kita sangat tergantung ke komoditas gas LNG yang diproduksi oleh BPTU di Kabupaten Teluk itu. Ketergantungan kita ini cukup tinggi, Bapak-Ibu. Ya, kalau kita compare di strukturnya itu, kita gabungkan dalam sektor itu mencakup 53% dari PDB-nya kita. Jadi kalau kedua sektor ini berdampak, itu pertumbuhan ekonomi kita akan sangat-sangat anjlok atau sangat-sangat turun pertumbuhan. Makanya bagaimana upaya kita bersama mendorong hilirisasi supaya bisa menjadi salah satu alternatif pertumbuhan ekonomi kita yang baru tertentu. Ya. Itu

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Papua Barat menegaskan komitmennya memperkuat kualitas pelayanan pengelolaan keuangan negara melalui kolaborasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPB Papua Barat Muhammad Abdul Kubir dalam forum konsultasi publik yang digelar di Gedung Keuangan Negara. Abdul Kubir mengatakan, Kanwil DJPB tidak hanya menjalankan fungsi pembayaran dan pelayanan perbendaharaan, tetapi juga berperan sebagai regional chief ekonomis yang memantau serta menganalisis kondisi ekonomi di wilayah Papua Barat. Menurutnya, berbagai indikator menjadi perhatian mulai dari inflasi, tingkat pengangguran, jumlah tenaga kerja, kemiskinan, pengelolaan APBN dan APBD, hingga perkembangan UMKM. Ia menjelaskan peran tersebut menjadi bagian dari upaya DJPB memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendorong perbaikan kondisi perekonomian daerah. Selain sebagai treasurer, Kanwil DJPB juga menjalankan fungsi financial advisor. Karena itu pihaknya membuka ruang konsultasi bagi pemerintah daerah maupun para pengelola keuangan negara ketika menghadapi kendala dalam proses pengelolaan keuangan. Abdul Kubir mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak ragu berkonsultasi dengan Kanwil DJPB Direktorat Perbendaharaan maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, baik melalui komunikasi langsung maupun secara tertulis. Ia menegaskan pelayanan DJPB memberikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanpa pungut biaya.
1: Sebagai regional chief ekonomis, kami juga berfungsi sebagai financial advisor. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Sebagai regional chief ekonomis, kami memantau seluruh kondisi ekonomi di wilayah Papua Barat, baik indikator kesejahteraan maupun indikator ekonomi dan sebagainya. Berapa tingkat inflasi, pengangguran, jumlah tenaga kerja dan sebagainya, kemiskinan, termasuk bagaimana APBN kita, APBD kita keluar, bagaimana UMKM-nya, itu kita analisis, kita kaji, dan kita mitigasi resikonya dan berupaya bagaimana setiap tahun indikator itu membaik. Itu adalah dalam wilayah hal yang menjadi pelayanan kami. Termasuk selain pembayaran kepada Bapak Ibu semua sebagai treasurer, kami juga sebagai financial advisor. Artinya, Bapak Ibu sekarang jangan ragu-ragu kalau ada kesulitan di dalam proses pelayanan pengelolaan negara di tempat Bapak Ibu sekarang, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk datang kepada kami.
0: Melalui forum konsultasi publik tersebut, Kanwil DJPB Papua Barat berharap komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong penguatan kapasitas tenaga pelestari untuk menjaga sekaligus mengembangkan pemanfaatan cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Gubernur Papua Barat melalui staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Martin L. Kocu dalam kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Tenaga Pelestari Cagar Budaya Papua Barat mengatakan, Papua Barat memiliki kekayaan budaya yang beragam mulai dari suku, adat, istiadat, bahasa, tradisi seni, hingga berbagai tinggalan bersejarah. Menurutnya keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bernilai luhur yang membentuk identitas dan jati diri masyarakat, sekaligus dapat memperkuat persatuan dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Pada hakikatnya, pengembangan dan pemanfaatan pelestarian cagar budaya bagi pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja,

0: memeratakan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi bidang kebudayaan mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.
1: Ia menegaskan pelestarian cagar budaya membutuhkan perlindungan dan pengelolaan yang tepat karena memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan cagar budaya juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar situs. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, mengatakan BIMTEK tersebut diikuti 25 peserta yang merupakan perwakilan. Tenaga pelestari cagar budaya dari Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Wondama. Ia berharap peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk memperkuat upaya pelestarian, sekaligus mendorong pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan. Jafar menambahkan pemerintah daerah perlu mendorong penetapan dan pemanfaatan situs cagar budaya agar memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saudara, proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk pengembangan Bandara Rendani Manokwari masih terus berjalan. Dokumen tersebut disiapkan sebagai salah satu dasar untuk memastikan rencana pengembangan bandara memenuhi kaidah dan ketentuan lingkungan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, UPBU Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, mengatakan pihaknya telah melaksanakan konsultasi publik dan kini melanjutkan tahapan penyusunan dokumen AMDAL dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Menurutnya, proses tersebut dilakukan bersama tim dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, maksud kami Jawa Barat, termasuk penyusunan kerangka acuan serta pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan rencana pengembangan Bandara Rendani. Ia menjelaskan AMDAL yang disusun mencakup keseluruhan rencana pengembangan Bandara Rendani, bukan hanya pembangunan terminal. Penyusunan dokumen mengacu pada Master Plan Bandara, termasuk rencana perpanjangan landas pacu menjadi 2.500 meter, serta pembangunan terminal dengan luas lebih dari

0: kemungkinan kerangka acuan sih intinya. Tapi itu berproses ya saat ini. Kan tahapannya masih cukup lama sampai di bulan Desember nanti ya. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala, ya kan? Dan kita nantinya dokumen tersebut bisa menjadi pegangan kita dalam pengembangan Bandara Udara Rendani. Ya, sehingga nanti pengembangan Bandara Rendani sudah memenuhi kaedah lingkungan.
1: Sementara itu dari sisi kebutuhan lahan, pemerintah saat ini telah menguasai sekitar 135 hektar jumlah tersebut. Masih kurang dari total kebutuhan berdasarkan master plan yang mencapai sekitar 151 hektar. Artinya masih diperlukan sekitar 16 hektar lahan untuk mendukung rencana pengembangan Bandara Rendani. Penyiapan lahan tersebut masih dikoordinasikan bersama pemerintah daerah. Pihak UBBR Rendani menegaskan, pembangunan infrastruktur termasuk terminal dan perpanjangan runway akan menyesuaikan dengan kesiapan lahan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi.

0: dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkembang,

0: keadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Tahu gak, Har?
1: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah! Bagus dong.
1: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah bener banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: halo.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama mendapatkan air bersih.

0: Informasi pertama dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Dan hal tersebut dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan pusat ekonomi baru. Kita simak laporan dari Rizky Supermana berikut ini.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami

0: Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
1: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
0: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Grup motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa Flores terus dilakukan dan donasi tersebut diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
3: Grup motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa di Flores akan terus dilakukan. Donasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk mendukung masyarakat yang terdampak gempa bumi. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan daerah dengan tingkat kerusakan cukup parah. Franciscus Bata, Kepala Desa Kota Gana, Kecamatan Maupunggo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan kondisi warga dan harapannya agar bantuan dari para donatur dapat terus menjangkau wilayah terdampak.
4: Jadi desa ini mungkin tercatat sebagai desa yang korban gempa terparah di Kabupaten Nagekeo. Mungkin selain desa-desa yang dimbai, tapi saya mau menyampaikan bahwa desa saya ini mungkin desa yang terparah untuk sisi selatan. Mungkin tadi ke posko yang tadi sudah disampaikan, banyak balita, banyak orang tua di sana. Tapi masih ada posko-posko yang di pedalaman ini, yang ke bawah ini. Betul. Itu yang tingkat parahnya itu sampai di sana, sama dengan sampai di sana. Ya. Mungkin bisa meneruskan informasi ke pihak-pihak relawan, donasi lain, donatur lainnya, bahwa kalau Kota Gana untuk secara umumnya semua tingkat kerusakan hampir sama dengan Golden Lake.
3: Franciscus Bata mengatakan, masih terdapat warga di sejumlah posko pedalaman yang membutuhkan bantuan. Ia berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada relawan dan donatur agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, Jeffrey Hermawan, penggagas grup Bikers Lintas Flores menegaskan, kegiatan penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi.
5: Kita dapat beberapa bantuan dari mereka dan semua kita sudah alokasikan, kita sudah bantu. Tinggal selatan ya, kita nyisir semua selatan sampai selesai nanti.
3: Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Iin Nur Fahreni melaporkan langsung dari Makassar.
6: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan status guru P3K daerah yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan saat ini persiapan teknis terus dilakukan termasuk juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB untuk implementasi pengalihan status kepegawaian tersebut. Untuk itu ia meminta agar semua pihak bersabar untuk teknis implementasinya karena semua sedang dimatangkan. Salah satunya terkait dengan sistem penggajian.
7: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan.

0: Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung.
1: Lebih jauh, Jeffrey Rahman menekankan peralihan status kepegawaian dipersiapkan dengan semua perhitungan termasuk ketersediaan anggaran untuk penggajian mereka. Jeffrey Rahman mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung keputusan pemerintah pusat, yang terpenting semua pembagian kewenangan dan anggaran jelas.
2: Pembangunan jemaat perintis Garuda Merah dan Putih dihadirkan, maksud kami menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Selengkapnya kita simak laporan dari Christian Dimau.
3: Kodim 1605 Belu bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dandim 1605 Belu Letkol Arhanud Arisetyo Ardianto menyampaikan terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Belu yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Belu sementara 1-nya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut, Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Rebesi, di Skybrain dan Beinoka, Kelafakvera dan 1 jembatan beton di Oetpo, Desa Nekasa, Kecamatan Tasifeta Barat, sementara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Waliman, Kabupaten Melaka.
4: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatani dari dua daerah ataupun dua desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses, kemudian dari akses yang mudah tersebut maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah, kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses, baik itu tani, kemudian jualan, kemudian ya untuk mempermudah jalur ekonomi tersebut.
3: Sementara salah satu warga di Kelurahan Lidak, Benoka, Ita menyampaikan dirinya sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih, di mana awalnya kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan jembatan Merah Putih, dirinya tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke jalan akses utama.
5: Sebagai masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Perintis Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
3: Menurut

0: ada ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
1: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, kali ini informasi terkait penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga yang menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Kota Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah, dan sosialisasi menjadi sorotan. Eka Gunadarma menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Kebijakan wali kota itu seharusnya ya, karena sebelum kasih undang-undang itu, dia kasih tempat dulu. Jadi organik banyak di sini, non-organik di sini, karena gitu.
4: Sejumlah warga Kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
3: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana organik, di sini non-organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan, langsung enggak pas. Terus yang bingung banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
4: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. Pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
5: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Ya non organik itu bisa dijual atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya.
4: Ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramma3. Dan Anda juga bisa terus mengikuti melalui channel RRI.co.id dan ikuti semua informasi yang akan kami sampaikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan, dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berapa aja untuk Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia, Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Selanjutnya, kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari

0: sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia program 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Angel Boymo dalam program Dialog Interaktif pagi ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan pendengar, dalam beberapa waktu terakhir juga masyarakat Manokwari dan sejumlah wilayah di Papua Barat sempat merasakan dampak asap ya, akibat kebakaran lahan maupun kebakaran di area pembuangan sampah ya. Dan asap yang terbawa angin bahkan juga sempat masuk ke kawasan permukiman dan juga pusat kota, sehingga menimbulkan berbagai keluhan kesehatan. Lalu, apa dampak asap kebakaran terhadap tubuh kita? Kelompok masyarakat mana yang paling rentan dan apa yang harus kita lakukan ya ketika kualitas udara memburuk? Untuk membahasnya, pendengar pagi ini sudah bersama kami di studio Pro 1 RRI Manokwari bersama dua narasumber dengan topik kita pagi ini, dampak kebakaran pada kesehatan masyarakat di Papua Barat. Ya, sudah hadir dua narasumber kita pagi ini. Mungkin kita sapa dulu narasumber yang pertama, Dr. Arnold Tiniap M. Epit, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, ya,
2: selamat
1: dokter.
2: Pagi.
1: Dan narasumber yang kedua kita pagi ini, Dr. Asmawati, SPTHT BKL. CIM ya, HCMSC ya, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher atau THTKL. Selamat pagi dokter.
3: Selamat pagi dan selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 di mana saja berada.
1: Baik, terima kasih ya kedua dokter pagi ini sudah bersama kami. Ya, mungkin kita langsung saja ya bincang-bincang terkait dengan topik kita pagi ini ya, dampak kebakaran pada kesehatan masyarakat di Papua Barat. Ya, mungkin dari Dr. Arnold duluan ya, dan gambaran umumnya ketika terjadi kebakaran dan asap menyebar ke lingkungan masyarakat ya, apa saja dampak kesehatan yang paling sering muncul nih dokter? Ya, silahkan.
2: Ya, pertama kita patut untuk merasa prihatin ya, karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, mungkin Manokwari atau wilayah Papua Barat, khususnya wilayah Manokwari ini, baru tahun ini itu terjadi dampak kebakaran baik dari tempat pembuangan sampah sampai dengan lahan terbakar, sehingga dalam sekitar satu

0: dua minggu terakhir ini kelihatan bahkan jarak pandang itu semakin pendek ya. Jadi ini sebenarnya dampak dari kemarau panjang El Nino ya, yang bukan cuma terjadi di Papua Barat tapi hampir seluruh wilayah Indonesia juga mengalami dampak yang sama, dan itu menyebabkan terjadi kebakaran baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami dari sisi kesehatan sebenarnya merasa harus ada kewaspadaan, baik dari sisi dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, bahkan sampai di masyarakat, karena asap yang apa namanya terjadi ini kan beda dengan kalau kita sampaikan kabut, bukan kabut ya, apa namanya kalau pagi-pagi itu ada embun atau apa uap air, itu kan beda. Tapi kalau kabut asap itu kan bisa terjadi karena banyak partikel-partikel, baik yang terjadi karena pembakaran hutan, lahan maupun tempat pembuangan sampah yang juga mengandung zat-zat berbahaya, ya, partikel-partikel berbahaya yang kalau dihirup secara langsung nanti mungkin akan disampaikan oleh dokter spesialis dokter asma, itu berbahaya terhadap tubuh manusia dalam berbagai sistem tubuh, mulai dari saluran pernapasan, kemudian bisa juga terjadi iritasi pada mata, terus pada hidung, bahkan pada kulit, dan kalau terpapar dalam jangka waktu yang lama, berulang kali, itu bisa, partikel-partikel itu bisa masuk sampai ke dalam saluran perdarahan, saluran darah, dan juga bisa berdampak menyebabkan gangguan pada sirkulasi dan jantung. Oleh karena itu, kami dari sisi kesehatan sebenarnya sangat menganjurkan masyarakat untuk mewaspadai secara bersama. Misalnya kalau kita lihat dulu kalau zaman COVID kan kita sering menggunakan masker. Ya, sekarang pun seharusnya kita mulai menganjurkan masyarakat kalau keluar rumah, beraktivitas di luar, harus menggunakan masker. Paling tidak ada proteksi dari diri kita masing-masing dulu, untuk kemudian mengurangi keterpaparan dari kabut asap. Juga kalau di rumah-rumah, kalau kita lihat sampai tadi disampaikan, kalau kabut itu masuk sampai ke wilayah permukiman, nah itu harus kita harus juga mulai mengantisipasi dengan asap yang masuk, yang kita bisa mungkin tutup jendela, pintu, sehingga kita di dalam rumah itu juga bisa mengurangi keterpaparan tadi. Dan dampak kesehatan yang tadi yang terjadi itu yang kemudian kita dari kesehatan harus mengantisipasi, baik ketersediaan fasilitas, kemudian obat-obat yang perlu kita siapkan di rumah sakit, juga di puskesmas, karena masyarakat kan menyebar, bukan cuma di wilayah kota, tapi sampai di pelosok-pelosok, sehingga sistem kesehatan itu harus siap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang terjadi di masyarakat.
1: Baik, terima kasih Dr. Arnold. Berarti dampaknya tidak hanya dirasakan saat itu juga ya, tapi berkepanjangan ya?
0: Berkepanjangan, karena kan kita lihat fenomena El Nino ini kan dari apa yang diramalkan itu bisa terjadi lebih lama. Ya, ini kan sudah satu bulan lebih panasnya itu tidak hilang-hilang itu. Ada yang mengatakan dari bulan Oktober, bahkan sampai Desember, sehingga potensi untuk keterpaparan dalam jangka waktu lama itu akan terjadi. Dan tadi kalau misalnya partikel-partikel kecil yang berbahaya yang masuk melalui saluran pernapasan atau mungkin melalui kulit yang terpapar dalam jangka waktu yang lama, itu akan menimbulkan dampak kesehatan yang lebih parah. Apalagi untuk usia-usia yang rentan ya, kayak anak-anak, kemudian orang dengan risiko penyakit tertentu, misalnya mereka dengan riwayat asma, terus kemudian ada punya riwayat kardiovaskuler, misalnya hipertensi, juga bahkan kalau kita lihat baca-baca referensi itu, partikel-partikel itu dalam keterpaparan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kanker, ya, begitu.
1: Baik, terima kasih. Cukup berbahaya ya. Dan dokter Asmawati ya, dari sisi THTKL nih ya, organ mana yang pertama kali nih terdampak seseorang yang menghirup asap nih? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari sisi asap ini ya, jadi kita harus pahami dulu antara zat iritan dengan zat paparan. Nah, asap ini dia masuk ke zat iritan. Nah, iritan ini lama-lama bisa membuat seseorang atau individu itu mengalami daya tahan tubuh, terutama jika paparan iritan, paparan atau yang berulang-ulang ini akan terjadi secara terus-menerus. Kalau dalam bidang THT, yang paling sering itu yang pertama kita menarik nafas, maka akan terjadi penyaringan yang pertama kali adalah di hidung. Untuk di untuk di hidung ini ada sebenarnya penyaringan dari kalau hidung kita kan kadang suasananya lembab, terus ada bulu-bulu hidung di dalamnya, itu sebenarnya adalah penyaringan awal saat kita tarikan nafas pertama. Nah, tarikan awal nafas pertama ini akan mengalir menuju seluruh rongga-rongga yang ada di dalam tubuh, seluruh yang ada organ yang ada di dalam tubuh, baik ke kepala ataupun ke bagian bawah dari hidung ini. Nah, untuk oksigen yang kita papar, terutama dengan asap ya, dengan asap yang terjadi saat ini, di mana kita bisa saja menghirup misalnya karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian zat-zat sulfur ataupun lapisan ozon yang lebih tipis, di mana semuanya itu dia memiliki istilahnya partikel-partikel yang tadi sudah dibilang oleh Dr. Arnold. Jadi partikel-partikel ini ada partikel yang berukuran besar. Nah, contoh partikel berukuran besar atau biasa kita kenal dengan PM10 ya. Ini dia bisa ikut dari nafas, mulai dari hidung sampai ke percabangan daerah paru. Jadi dari hidung, rongga hidung bagian belakang, masuk ke daerah tenggorok belakang, masuk ke daerah pita suara, dan dia bisa disaring sampai ke daerah bagian cabang paru. Nah, cuma ada partikel yang lebih kecil lagi, di mana partikel kecil ini dia berukuran 2,5, dan ini sangat kecil, sangat tipis sekali. Kalau kita analogikan, kita mungkin bisa lihat rambut kita. Kalau kita potong secara memendek begini, itu kan kecil sekali ya, kurang dari 1 mili. Nah, partikel PM25 ini dia lebih kecil dari itu. Jadi partikel ini dia bisa masuk ke percabangan paru, bahkan sampai ke sudut paru atau yang biasa kita kenal dengan alveoli. Sudut ujung paru yang paling kecil bisa masuk sampai di situ. Nah, bahayanya adalah ketika karbon atau PM25 masuk ke dalam tubuh, dia bisa terjadi pertukaran udara di alveoli atau ujung paru itu ke seluruh tubuh. Ketika terjadi pertukaran udara yang harusnya udaranya itu bersih, tetapi menjadi teriritasi akibat PM25 itu bisa masuk ke kepala. Akibatnya kita bisa sakit kepala, bisa terjadi mual atau muntah, terus dari radang hidung atau iritasi hidung atau alergi di daerah hidung, ataupun juga bisa terjadi iritasi tenggorok dan juga radang pita suara. Itu untuk kalau di bidang THT. Kalau untuk bidang mungkin teman sejawat saya bisa mengakibatkan radang di daerah paru-paru ya, terutama untuk pasien-pasien yang memang sudah punya riwayat penyakit sebelumnya. Ya, contohnya mungkin asma bukan saya ya. Atau penyakit paru yang menahun, yang memang di mana pasien ini daya tahan tubuhnya sebelumnya sudah menurun.
1: Baik, terima kasih. Kalau misalnya keluhan seperti tenggorokan yang gatal atau hidung yang panas nih sering dianggap biasa nih. Ya, dokter Asma, kapan nih masyarakat harus waspada nih?
2: Kalau waspada, saya rasa dari awal ya, kita awal sudah harus waspada ya. Apalagi ini sudah menjadi kasus yang nasional, bahkan sudah sampai ke negara lain dan cukup mengganggu. Jadi memang ketika iritasinya itu masih bisa kita tangani sendiri di rumah, tidak terlalu memberikan gejala yang banyak, terutama misalnya nafas, tarikan nafasnya untuk bagian atasnya masih aman-aman saja, boleh di rumah saja, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya keadaannya cukup mengganggu, maka sebaiknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, untuk fasilitas kesehatan terdekat itu, kita dari sistem yang ada di Indonesia itu memiliki namanya PUSTU, Puskesmas Pembantu. Bisa lewat Puskesmas Pembantu untuk saudara-saudara saya yang berada di perifer, atau bisa ke Puskesmas Utama. Nanti kalau tidak bisa ditangani di Puskesmas Utama, bisa menuju ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit, penyediaan tenaga spesialistik untuk kasus ini cukup lengkap ya, ada THT, paru, penyakit dalam, jantung, bahkan kandungan. Karena kan ini dia tidak hanya terpapar pada orang biasa saja, bisa pada ibu hamil dan lain-lain, dengan pasien-pasien yang rentang. Nah, pasien-pasien rentang ini kan memang kita dari bayi baru lahir, dari ibu hamil yang pada saat hamil terpapar, itu bisa mengakibatkan bayi-bayi prematur atau dengan bayi-bayi dengan dilahirkan dengan berat badan rendah. Kemudian juga untuk bapak ibu yang sudah lansia di atas 50 tahun, kemudian juga dengan tenaga kerja yang memang kerjanya di outdoor atau di luar ruangan, terutama yang saat ini sedang terpapar dengan asap.
1: Baik, terima kasih ya Dokter Asma, dan kita ke Dokter Arnold ya. Apakah ya saat terjadi kebakaran ya seperti Manokwari, kita doakan jangan ya. Ya seperti di kabupaten-kabupaten tetangga ya di wilayah Papua Barat ini, biasanya terjadi peningkatan kunjungan ya masyarakat ke fasilitas kesehatan, dan juga mungkin keluhan-keluhan apa saja nih yang dirasakan nih. Seperti apa Dokter?
0: Ya, perlu waspada dan sebenarnya masyarakat saat ini sudah harus menyadari apa perubahan dari apa namanya risiko yang dia alami. Contoh misalnya sekarang kalau kita lihat, kita habis beraktivitas di luar ruangan, terus kemudian mata berair, terus kemudian mungkin ada hidung keluar apa cairan, terus mulai rasa batuk-batuk, itu sudah harus mulai mengakses layanan sebenarnya. Jadi jangan sampai perubahan itu kita anggap biasa, terus kemudian keterpaparan yang terus-menerus terjadi. Tadi dokter sampaikan, dokter asma, bahan-bahan iritan itu kan yang merangsang menyebabkan terjadi keluar cairan, terus kemudian mata berair, itu semua. Bahkan sampai kulit juga bisa terjadi gangguan di kulit. Itu harus cepat-cepat merespon dengan mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat, contoh PUSTU atau Puskesmas, atau kalau dengan rumah sakit langsung ke rumah sakit saja, supaya keluhan tadi itu bisa segera ditangani. Dan tadi saya sampaikan di depan juga, untuk kemudian kita harus mulai memproteksi diri kita tadi. Paling simpel tadi misalnya itu dengan menggunakan masker dulu nih. Masker atau mungkin kacamata misalnya pada saat kita jalan melewati daerah yang punya kabut asap yang tebal, itu kan mengurangi tadi bahan-bahan iritan tadi untuk terpapar ke tubuh kita, sehingga risiko itu bisa cepat kita antisipasi. Dan kemudian tadi disampaikan misalnya mereka-mereka yang berisiko itu harus lebih diwaspadai lagi, anak-anak, bayi, terus kemudian mereka-mereka dengan risiko penyakit juga. Tadi misalnya mereka yang punya riwayat TB, TBC, atau punya riwayat asma, bukan dokter asma ya, asma, terus kemudian ada riwayat jantung, ada riwayat stroke. Karena tadi yang jelaskan dokter, jadi bahan iritan tadi itu masuk ke alveoli, langsung dari alveoli masuk ke dalam pembuluh darah sebenarnya. Masuk pembuluh darah, dia merangsang apa proses dalam pembuluh darah dan menyebabkan gangguan pada sistem tubuh yang lain. Oleh karena itu, masyarakat sangat diharapkan untuk memproteksi dirinya sendiri, terutama mereka yang sangat berisiko. Nah, kalau untuk kita di sistem kesehatan, itu kan sudah ada edaran juga dari Menteri Kesehatan dan dari Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit, untuk kemudian semua sistem jenjang sistem kesehatan mulai dari dinas kesehatan provinsi, kabupaten, rumah sakit, dan puskesmas itu sudah harus mengantisipasi kewaspadaan dengan menyiapkan fasilitas dan obat-obat yang dibutuhkan. Sehingga pada saat masyarakat mengakses layanan, contoh misalnya mereka pergi ke rumah sakit, itu nanti kita sudah mempersiapkan misalnya ada obat-obat atau fasilitas tertentu untuk memastikan apakah mereka punya saturasi oksigen itu dites, apakah rendah di bawah 95 atau masih tinggi. Terus kemudian ada obat-obat tertentu dari biasanya dari spesialis THT atau dari spesialis paru sudah meminta ke kita, rumah sakit atau dinas kesehatan untuk menyiapkan kasus-kasus tertentu yang dimana masyarakat mungkin ada gangguan saluran pernapasan, mungkin sesak napas, kita harus siapkan oksigen, terus kemudian obat-obat tertentu atau tindakan tertentu untuk kemudian memperlancar pernapasan. Juga kita di rumah sakit kita memang diminta untuk menyiapkan tempat-tempat atau bangsal tertentu, sebenarnya ruangan tertentu untuk mengantisipasi lonjakan. Jadi kalau kita lihat dengan kasus peningkatan ada gangguan saluran pernapasan dan lain-lain yang disebabkan oleh kita bilang bisa wabah juga ya, artinya ini situasi kedaruratan kesehatan yang memanjang ini, itu kita perlu mempersiapkan ruangan atau tempat-tempat tertentu untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan pasien sebenarnya, dan itu sudah bagian dari kewajiban kami di layanan kesehatan.
1: Demikian. Baik, terima kasih Dr. Arnold ya. Selain menyiapkan fasilitas ya di rumah sakit atau juga di puskesmas nih, mungkin hal lainnya terkait dengan sosialisasi, karena ini kita masih darurat asap ya, khususnya mungkin di Manokwari juga. Mungkin ada pembagian masker dari kesehatan, karena sosialisasi itu penting ya, melihat dari tadi ya penyakit-penyakit dampak kesehatan ini cukup serius nih. Seperti apa dokter?
0: Betul sekali. Jadi itu kalau kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya juga di mana dampak dari kondisi kesehatan memburuk pada masyarakat kemudian berhubungan dengan saluran pernapasan. Saya mau bilang pencernaan selanjutnya, pernapasan, itu salah satu proteksi yang paling umum adalah masker sebenarnya. Kita belajar dari tahun sebelumnya di pasca pandemi COVID, itu sebenarnya kita dinas kesehatan, rumah sakit itu bekerjasama juga dengan sektor yang lain. Contoh dengan BPBD. Jadi kita berapa hari lalu kita sempat ada meminta. Jadi ada meminta, karena memang BPBD juga menginformasikan ke kami bahwa mereka punya stok masker, sehingga rumah sakit provinsi ada meminta ke

pasien-pasien terutama dengan mata yang pertama dari mata-mata itu bisa mata menjadi kering. Akibatnya karena lama kering menjadi mata berair. Kemudian kalau dari segi hidung karena akibat iritasi dan paparan yang

kulit ya, sebagian besar tubuh kita ini ditutupi sama kulit. Kita boleh memakai pelembab yang mengandung moisturizer. Moisturizer. Kalau untuk hidung bisa kita lakukan cuci hidung. Nah, cuci hidung ini memang harus kita sebelumnya latihan dulu, terampil. Jadi untuk mungkin pasien-pasien yang sudah pernah bertemu dengan dokter THT, biasanya sudah kami latih. Jadi cuci hidung ini tujuannya bukan untuk terapi pengobatan, tetapi seperti mandi. Mandi untuk diri sendiri tapi dalam bentuk cuci hidung, agar partikel yang ada di rongga hidung tersebut dia ikut keluar pada saat dicuci, terutama sebelum tidur. Jadi pada saat kita tidur, targetnya bersih nih rongga hidung kita. Nah, kalau misalnya pasien misalnya cuci hidung, tapi kan dia terbatas ya, harus pakai alat, pakai spuit, pakai kemudian juga harus memakai larutan garam, NaCl 0,9%, atau kalau misalnya mau dibuat sendiri, boleh dengan memakai larutan setengah sendok teh, dicampur dengan 500 ml air bersih. Air bersih ya, bukan air yang dari... kalau bisa air yang bersih lah, air matang gitu ya. Nah, kalau untuk daerah mulut kita radang, boleh kita pakai kumur-kumur juga. Untuk tenggorok, daerah mulut kita kumur, boleh pakai air garam. 2,5 sendok teh kita campur.

0: ketika asap mulai masuk ke kawasan pemukiman, dan apakah masyarakat juga harus memantau ya kondisi kesehatan anggota keluarga yang rentan. Namun sebelum menjawabnya, kita sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Prof. Satu.
0: Baik, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nia di Amban.
0: Ya,

0: tapi sekarang sudah ada tabut, padahal itu kan asap yang terkirim dari akibat atau dampak kebakaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini sudah memasuki darurat tentang bahaya asap, atau mungkin ke depannya ada pengusulan untuk dibuatnya posko kerjasama lintas sektor dengan pemerintah sehingga bisa mengantisipasi dampak kebakaran hutan ini, ataupun ini kan asap bukan hanya kebakaran hutan tapi akibat dari pembakaran sampah di TPA. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Nia sudah bergabung bersama kami. Mungkin langsung saja dijawab oleh Dr. Arno, silakan.
2: Ya. Baik, Bu Nia, terima kasih. Jadi untuk menetapkan status kedaruratan, memang kemarin di lingkup pemerintah provinsi sempat ada kita rapat, tapi kemudian kebetulan saya tidak hadir ya. Jadi rapat yang dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur untuk memastikan itu menghimpun atau mengumpulkan beberapa instansi terkait dari BMKG, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, bahkan dari TNI Polri untuk kemudian menganalisa, memastikan tingkat keparahannya. Kalau keparahan, tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit,

0: untuk mengantisipasi dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum. Dan ini juga yang mungkin menjadi masukan nanti untuk kami bisa mengkomunikasikan ini ke Dinas Kesehatan, juga melaporkan ke pimpinan untuk kemudian menetapkan status kedaruratan kesehatan secara umum. Jadi secara detail memang saya belum bisa mengatakan apakah kandungan zat-zat berbahaya yang berada dalam kabut asap itu sudah berada di level mana. Tapi khusus untuk kami, artinya warga Manokwari yang sudah terbiasa melihat situasi Manokwari yang cerah dan kemudian melihat situasi saat ini, mungkin kita perlu mengantisipasi secara individu. Masyarakat sudah harus mulai mengambil langkah-langkah protektif individual untuk mencegah kemungkinan terjadi gangguan kesehatan seperti yang kami jelaskan tadi, terutama dengan tadi misalnya menggunakan masker, menghindari atau mengurangi aktivitas di luar. Bahkan dibilang kalau olahraga, kita pending dulu sekarang ini. Karena pada saat kita olahraga itu udara pernapasan kita itu meningkat, kita menghirup asap yang sementara cukup tinggi di wilayah kita. Oleh karena itu, kita menyarankan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan kemudian melakukan langkah-langkah sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Asma tadi. Mungkin demikian.
1: Baik, terima kasih Dr. Arnold penjelasannya, dan Ibu Nia sudah dijawab ya oleh Dr. Arnold. Dan pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kami masih membuka ruang untuk pendengar ya. Dan kita kembali ke pertanyaan tadi ya, Dr. Arnold, apa langkah praktis ya yang bisa dilakukan masyarakat ketika asap mulai masuk ke kawasan pemukiman, dan juga apakah masyarakat perlu ya memantau kondisi kesehatan anggota keluarga yang rentan?
0: Ya. Jadi saya kira kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, memang kita sudah harus melakukan langkah-langkah protektif seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kesehatan ini kan jangan menunggu sampai kita mendapatkan keluhan yang lebih berat, kemudian kita mengakses layanan, tapi dengan keluhan-keluhan ringan yang mungkin terjadi perubahan yang paling kita individu bisa menyadari itu, untuk kemudian bisa mengurangi aktivitas tadi. Aktivitas keluar rumah, terus kemudian kalau di rumah-rumah tertentu, misalnya kita jendela atau pintu, terutama pagi dan malam katanya, karena itu di situ dikatakan konsentrasi dari partikel-partikel yang berbahaya yang terhimpun dalam satu kabut asap itu lebih tinggi. Itu bisa kita tutup sementara dulu. Jadi jendela, pintu untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah. Terus kemudian tadi kami sampaikan untuk mengurangi aktivitas di luar. Tapi kita susah menghindar bagi mereka yang kerja di luar ruangan, di luar rumah. Jadi kalau kita harus pergi ke tempat kerja, gunakan masker, kemudian mungkin pakai baju lengan panjang, terus kemudian pakai kacamata, dan kemudian kalau tadi ya, kalau ada keluhan bisa segera mengakses layanan atau bisa ikuti langkah-langkah sebagaimana disampaikan oleh Dr. Asma tadi. Dan kita yang paling penting, kita harus cepat mempersiapkan diri untuk mengantisipasi orang-orang tertentu. Jadi misalnya kalau dalam rumah ada bayi, ada ibu hamil, terus kemudian ada orang tua yang punya riwayat penyakit-penyakit tertentu seperti jantung, stroke, kemudian asma, itu harus kita betul-betul memperhatikan ke arah situ untuk mengantisipasi kemungkinan perburukan kesehatan dari individu-individu atau orang-orang tertentu yang mempunyai faktor risiko. Jadi kami sarankan masyarakat untuk tadi tetap memantau, terus kemudian melakukan langkah-langkah protektif dan cepat mengakses layanan kesehatan terdekat bila terjadi keluhan yang dianggap memberatkan.
1: Baik, terima kasih Dr. Arnold. Dr. Asma, ada tambahan terkait dengan kondisi kesehatan? Baik, terima kasih. Dan untuk mencegah gangguan pernapasan ya terkait dengan kondisi cuaca atau El Nino ini,

0: ya kita harus memakai masker ya seperti yang dianjurkan, dan apakah semua masker itu mampu ya melindungi kita dari asap nih, Dokter Asma?
1: Ya, terima kasih. Kalau untuk masker memang kita memiliki tipe-tipe masker. Nah, masker yang paling baik untuk perlindungan asap itu sebenarnya dia berupa masker industri. Ya, kami juga dari medis dulu waktu zaman COVID kami pakai. Jadi maskernya itu seperti ala-ala robot style begitu, ada sedikit belalai. Jadi kayak ada in-house, ex-house-nya. Jadi ada udara masuk, ada udara luarnya sudah difilter. Cuma itu kan harganya cukup mahal, dan pemesanan kita harus pemesanannya juga agak lama dan jumlahnya cukup terbatas. Nah, kita bisa mengganti dengan masker N95. Ini dia bisa menyaring karena pori-porinya begitu sangat kecil, jadi bisa untuk menyaring partikel-partikel yang tadi saya bilang PM2,5 terutama. Nah, tetapi lagi-lagi karena masker ini pori-porinya sangat tipis, pada beberapa orang itu tidak nyaman, karena untuk tarik nafas itu dibutuhkan usaha. Terutama kalau teman-teman dari kalangan medis, saya yakin sudah terbiasa ya dengan N95. Ataupun di bawahnya N95 itu ada istilah KN95. Satu tingkat di bawah N95 itu juga cukup bagus. Dia lebih enak untuk bernafas. Nah, harganya juga lumayan. Nah, kalau untuk yang masker medis ini yang biasa kita pakai sehari-hari, kalau untuk menyaring debu, asap itu bisa, tetapi untuk partikel-partikel yang cukup kecil itu sepertinya dalam literatur itu tidak bisa. Jadi tetap dia akan masuk. Tapi daripada kita tanpa masker, lebih baik kita menggunakan masker yang medis. Ya, untuk masker medis karena dia masih tembus, pada teman-teman atau bapak ibu yang bisa lakukan double masker medis, silahkan boleh, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksa. Daripada kita memaksa, takutnya bisa berdampak tarikan nafas kita meningkat dan mengakibatkan penyakit-penyakit lagi yang lain gitu.
0: Baik, terima kasih Dokter Asma. Dan kita bacakan dulu satu pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi RR Manokwari, selamat pagi kedua dokter yang luar biasa. Saya Bapak Yohan di Amban. Saya ingin bertanya ya, kalau tenggorokan terasa gatal setelah menghirup asap, apakah cukup dengan minum air putih saja? Baik, terima kasih Bapak Yohan. Mungkin langsung dijawab oleh Dokter Asma, silahkan.
1: Ya, terima kasih. Jadi penyebab gatal itu macam-macam ya. Yang pertama bisa dari asap, yang kedua bisa dari zat iritasi ya, salah satunya termasuk asap, atau zat yang lain, bisa jadi dari makanan, atau dari virus, atau kemudian juga dari bakteri. Untuk tenggorok gatal, kita boleh dengan hidrasi. Jadi hidrasi seperti yang tadi Bapak Yohan bilang, dengan minum air putih yang cukup. Hidrasi itu tujuannya untuk melembabkan. Ketika tenggorok lembab, tingkat untuk lebih ke arah yang lain itu dia agak berkurang. Cuma kalau dengan minum air putih ternyata masih kurang, yang bisa kita lakukan di rumah boleh dengan berkumur-kumur air garam yang tadi saya bilang ya, dengan dosis setengah sendok teh garam kita larutkan dalam 200-250 ml air yang bersih, kita kumur-kumur, diamkan sesaat semampu napas kita ya, jangan sampai kita tahan lama, kita agak susah, tapi kalau di mulut kita berkumur masih bisa atur nafas lewat hidung boleh ya. Setelah itu kita buang, kita diamkan kurang lebih sekitar 10-15 menit, bilas lagi dengan air putih. Jangan lupa bisa juga dengan makan makanan yang hidrasinya cukup tinggi atau mengandung vitamin atau antioksidan. Bisa dari makanan atau dari buah-buahan, contoh kayak pepaya.

AI. Ya. Bisa lewat WhatsApp, Meta, ataupun bener. Lewat Gemini, ataupun lain. Mohon maaf saya sebut ya, mohon maaf. Karena ini banyak sekali. Nah, akibatnya efek-efek obat yang diminum tanpa

0: kasih juga sudah bergabung ya. Dan ini langsung untuk memperjelas lagi nih ya, kapan sih keluhan THTH itu harus diperiksakan ya, dan tentunya apa nih tanda-tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan ya, seperti mungkin sehari-hari batuk atau seperti apa, harus langsung diperiksakan nih, seperti apa dokter?
1: Iya. Kalau di bidang saya, selama bisa, karena kami selalu memberikan terapi dan treatment mandiri pasien di rumah. Ketika misalnya sudah tidak mampu, misalnya dengan cuci hidung ataupun yang lain yang cukup mengganggu, walaupun ringan, yang tadi seperti dokter Arnold bilang, silakan langsung memeriksakan diri. Jangan tunggu sampai berat, jangan tunggu sampai berat sekali. Karena kalau untuk sampai berat sekali, karena untuk tadi sudah saya bilang di awal bahwa asap ini dia memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Biasanya kalau sudah berat, ini dia sudah lebih berefek ke jangka panjang dan lebih berat kasusnya. Bisa sudah mulai sampai ke daerah jantung ataupun ke daerah paru-paru. Kalau untuk daerah awal, gejala awal itu biasanya lebih ke daerah THT memang.
0: Baik, terima kasih. Dan kita sudah berada di penghujung ya dialog kita pagi ini. Ya, pendengar, terima kasih sudah bergabung. Dan mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari kedua dokter juga ya, sampaikan juga atau himbau kepada masyarakat Manokwari dan juga Papua Barat umumnya ya, terkait dengan dampak kebakaran ya pada kesehatan masyarakat ya. Dan mungkin dari Dokter Asma duluan, silahkan.
1: Dampaknya ya, dampaknya tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah sekarang untuk tata laksana yang harus dilakukan ya, yang pertama kita dari individu kita sendiri, kita berusaha untuk menjaga diri kita dan orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita yang satu rumah dengan kita. Tadi Dokter Arnold sudah bilang boleh dengan menutup ventilasi, boleh ya, boleh dengan memakai kain yang tebal atau yang lebih tipis lagi boleh, agar paparan atau debu yang dari luar tidak terlalu masuk ke dalam. Jika kita punya ventilasi kecil di kamar atau di ruangan, boleh kita pasang exhaust. Kalau misalnya tidak ada blower, boleh kita pasang kipas angin. Kipas angin kan biasanya ke arah kita nih. Kalau kita mau dia terbalik nih fungsinya menjadi exhaust, boleh kita putar kipas anginnya. Jadi akan terjadi pertukaran udara. Cuma sebaiknya kita tidak membuka pintu, tidak membuka jendela pada saat misalnya asap banyak. Itu kalau untuk di rumah. Boleh kita lakukan untuk pembersihan, karena ini kan debunya pasti banyak ya. Boleh kita memakai lap basah untuk membersihkan rumah, atau kain pel yang basah, dan juga atau vakum. Itu untuk di rumah. Kemudian untuk makanan, kita usahakan dengan makanan yang hidrasinya tinggi, vitamin C-nya tinggi, antioksidan, seperti yang sudah saya bilang di awal. Jadi makanannya usahakan untuk kita stabilisasi, kita makan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin untuk mengurangi iritasi. Kecuali untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang stabil ya, boleh ya. Kalau mau contoh ya, kayak saya suka sekali tuh minum kopi panas. Ya saya rasa leher tenggorok saya stabil ya, jadi boleh. Itu, tapi kalau yang tidak stabil jangan. Kemudian makan cukup, minum air putih usahakan 1,5 liter per hari atau 8 gelas. Hindari kegiatan di rumah kecuali memang kita mau bekerja. Kalau kita mau bekerja atau kita mau keluar, kita pastikan pakai masker. Nah, yang paling sering adalah pemakaian masker ini pada orang dewasa saja. Biasanya nih kalau bawa anak-anak nih, anaknya nggak dipakaikan masker, boleh dilatih. Kalau misalnya anak nggak mau pakai masker, boleh dipakaikan mungkin topi atau apa, sehingga tidak terlalu terjadi paparan debu baik kepada mata atau hidung secara berlebih. Boleh sambil main apa topeng-topengan, boleh. Nah, jadi kita harus punya teknik sendiri. Kemudian untuk olahraga outdoor, luar ruangan seperti yang Dokter Arnold bilang, depending dulu, karena akan terjadi tarikan nafas yang berulang-ulang. Pada orang dewasa itu tarikan nafas kita 20-24. Kayak begini, tarik nafas, kasih keluar. Itu hitungannya satu. Jadi 20-24 kali per menit itu normal. Pada anak-anak, tergantung umur ya, dia bisa dari sekitar 30-45 atau 60. Nah, tarikan nafas yang berulang-ulang, kemudian disertai dengan partikel.

0: yang tadi masuk berulang-ulang ya, jadinya kalau kita di outdoor maka akan memberikan beban pada organ-organ kita secara tersendiri. Nah, olahraga bisa kita ganti di indoor, dalam ruangan, bisa dalam bentuk mungkin aerobik, bisa dalam bentuk yoga, atau dalam bentuk kegiatan fitness lainnya yang sebaiknya di dalam ruangan. Nah, kalau misalnya kita keluar tadi, sudah saya bilang di awal, boleh memakai masker, terutama masker N95. Ataupun kalau misalnya kita, oh nggak ada nih dok masker N95, yang ada masker medis atau masker kain, boleh silakan dipakai. Kalau mau didobel silakan. Dan untuk teman-teman yang misalnya sudah bisa untuk cuci hidung setelah sampai di rumah, boleh dilakukan pencucian hidung dengan larutan garam itu, ataupun bisa juga dengan berkumur-kumur ya. Jadi stabilisasinya itu dari diri kita, keluarga kita, rumah kita, dan pada saat kita keluar, mungkin seperti itu.
1: Baik, ya. Terima kasih Dr. Asma. Dr. Arnold, silakan.
2: Ya baik, jadi untuk kita warga Manokwari yang dan juga wilayah Peparat keseluruhan yang kita melihat kita belum tahu kapan berakhir El Nino dan kebakaran yang terjadi. Mungkin imbauan saya secara umum bahwa kita mari mengambil tanggung jawab masing-masing dari lingkungan rumah, tempat kerja, untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran yang tidak perlu. Karena itu bisa berdampak untuk memperburuk situasi yang terjadi. Contoh tempat kerja, kalau ada sampah kita bakar, tapi perhatikan. Juga di rumah kalau ada sampah kita bakar dan perhatikan untuk segera dimatikan, dan itu sangat membantu untuk mengurangi perburukan situasi. Karena dari tanggung jawab kecil tadi yang dilakukan oleh masing-masing individu itu, kita sudah mengambil peran untuk meminimalkan dampak global dari asap, dan kemudian kan ujung-ujungnya di gangguan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kami menyarankan masyarakat untuk mengambil peran tanggung jawab kecil dari lingkungan tempat kerja kita untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran yang tidak perlu. Dan kemudian semua masyarakat untuk kemudian mengambil peran protektif dari masing-masing diri dan melindungi orang-orang yang berisiko, yang rentan, dari anak kecil, bayi, ibu hamil, dan mereka yang punya faktor risiko atau punya kecenderungan penyakit tertentu, untuk kemudian melindungi diri dan bila terjadi keluhan segera mengambil tindakan dengan mengakses pelayanan terdekat. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Dr. Arnold dan pendengar setia Prosotere Rimanokwari. Demikian dialog interaktif kami di pagi ini ya, terkait dengan dampak kebakaran pada kesehatan masyarakat di Papua Barat. Terima kasih untuk Dr. Arnold Tiniap M. Epit ya, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat, dan juga Dr. Asmawati SPTHT BKL CMHCMSC ya, selaku dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala, dan leher atau THTKL ya, yang telah berbagi informasi edukasinya juga ya. Dan pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Saya Angel Boymau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif pagi ini mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.